raba ucyusimba kandi uri kurabona ahantu abantu bose bahagaza abantu bose bajaga kumenya kwa Dibiki aho hantu hose uri kurabona abantu benshi yabari abari ngaho hagati mu gihugu twarakubwiye ibibanza bitandukanye udashobora kwirengagiza

ushobora kugerageza amahigwe yiwawe inondwi rero abahiriwe natomboraweho kukina Lydia Ridike abagabo bagera kuri babiri batomboye imiliyoni idzi zitanu muri tombora naweho kuki ku munsi wa gatanu umwe ukaba yaratomboye mu Ruziba undi akaba yarabitomboreye mu Kamenge ndetse muri bukana Edbert twari twababwiye uwo mu Kayogoro none amafaranga ntari ko amafaranga ariko arahera mugabo akazi wanyu mugacika abatundi bose rero bashiye kuyashikirizwa kuri uwo munsi wa gatanu umva ko katakintu jo guteba wowe utomboye ubufisa amahigo yu ko ivyo watomboye ubwo nyene uca ubibona twababwiye inimero ushobora kurondera ko ababo muri Lydia Ridike mugabo bakaba bari ko barakoresha kandi n'imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye aho ushobora kubona uwatomboye yuko atari ibintu tuko turakugira guza ku radio gendurabe n'amafaranga baba bayafise mu ntoke gendurabe gendukoresheje amaso yiwawe yaba kuri Facebook yaba Instagram ahatandukanye yaba ari ngaho ku mbuga ngurukana bumenyi ngaho wanditse gusa Lydia Ridike Burundi uraza kubona abagiye baronka amahigwe si bya bintu tumwe tukubwira guza gutya ngo n'ivyo bintu abantu baratombora ego baratombora kuko abari ngaha hatandukanye bose bamaze kubibonera amahigwe akaganuke bugenda butangwa murazikora amafaranga ibintu bya Voxi ibintu bya Voxi ariko kandi urashaka ironkera ikinga gakwavu amafaranga nyine byose mugabo rero uciye kuri 64 50 ubusa canke 64 14 ubusa ngaho urashobora kuguma wibariza nimba ari vyubona yuko udashobora kwishura pourquoi pas na je udashobora kumbaza nganye nukambaza uga telefona z'ibintu bya Lydia Ridike mbona gute singanye ne mbyigano cyacu ndundi hit show hama tugaheza tukakubwira ukuntu ushobora kubikora ariko ndakwibutsa gusa yuko ari amafaranga ibihumbi bibiri aho wose uri kurabona abantu batandukanye ku isoko ngaho kasiyoni uri kurabibona aho muri ville uri kurabona mukanyura za kubona batomboye kandi nawe wari kuba wifitiye ayo mahigwe genda na wewe usubire kandi ugerageze ugumugerageza ngo utomboye utegezwa kuba hari ibintu bitatu bisa aho nkaba mpejeje kubarangira.

barabara pere rero ako yagutekereye nako nimba wakumvise wakumvise tuva kwa Mafarao uyu muririmbo uyu mengo ari kikogwa ariko aradukorera ubuvu.

Ngubaye umurundi gusubura umurundi wemeye yukuru umurundi kandi userukira uburundi natwe tuba turi kumwe ngaha mu kigano cacu indundi hitcho reka ndagushimire wowe twatanguranye kuvisa umunani gushika ubu ndaguhira indi sango yuko ari ku munsi wejo gahunda nanje naziraranye gahunda nanje ndazifite indirimbo nyinshi zari gusohoka isaha 12 muraziko ndaguseze kano kanya zingenda ndazivugije reka tuze duhure ejo ku kadomo hahandi nyene ndaba Shimira mwese twabanye nshimira mwese mwashoboye no kutwandikira ubutumwa reka tuze dusubire ku munsi wejo ni adijo amwe na radio indundi kuti ariko kandi kiganiro indundi hit show tuze dusubire ku munsi wejo ibindi biganiro bicanga ku radio indundi kuti birabanda

0: Aló, aló.
1: Ewe.
0: Nisawa.
1: Ego nisawa. Imigambi ya lero labu kashiremu.
0: Imigambi ima na kabuze wana. Kabuze sinza wa alibremu. Nabani ngirango bakumvise imigambi y'Imana.